0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, tasik malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
4: Siarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, welcome to Spada, berdua saya lagi ya. Semoga aja gak bosan sih teman Pro 2 karena ya tugasnya seperti itu ya. Dan buat teman Pro 2 jadi ya semoga gak bosan dan tetap enjoy gitu guys ya. Tapi kalau misalnya komen-komen kayak gitu, kayak nge-review juga sih ya. Karena kalau misalnya ini pagi mulu gitu ya. Kayaknya itu salah satu komen atau review mungkin ya. Istilahnya kayak gimana sih suatu kualitas ya, suatu program atau suatu barang

gitu ya, perlu juga di review gitu guys. Makanya untuk zaman sekarang tuh banyak banget yang namanya konten-konten review guys. Kayak HP banyak tuh vlogger vlogger atau mungkin juga konten kreator yang buat konten tentang HP. Ya pokoknya kebanyakan ya itu yang berbau teknologi gitu guys. Tapi sekarang sudah istilahnya berkembang menjadi ke makanan, review makanan, kemudian ada juga review tempat wisata, ada yang review hotel lah, ada review pesawat, ada review mobil, segala macam di review guys gitu ya. Tapi semoga aja sih selama itu memang benar-benar realitanya seperti itu ya, tidak merugikan jadinya satu produk gitu ya. Tapi kalau kamu ditanya soal nonton konten review, kamu sukanya nonton konten review apa guys? Waduh, penting juga nih kita nanya ya, soalnya siapa tahu kita dapat review atau istilahnya konten review yang pas buat kamu. Atau ada yang lagi nyari HP nih, konten creatornya mungkin bisa disebutin siapa yang menurut kamu itu bagus gitu ya. Kamu bisa cerita di sini teman berdua, suka nonton konten review apa dan siapa gitu ya. Langsung aja di WhatsApp 0811399154, di Facebook, di Instagram dan juga TikTok RRI_Singaraja, dan jangan lupa untuk di RRI Digital aplikasinya ya, kamu bisa cerita di sama kita sampai nanti jam 7 pagi guys.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satgerti Loke Bali.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM Siaraja.

Oke, Tom of Radio, dan sudah ada Kakak Rudy. Selamat pagi. Kalau aku nonton reviewnya mobil, kebetulan aku lagi nyari mobil. Jadi belakangan ini aku dengerin konten-konten mobil, yang review mobil gitu ya, yang bisa mungkin jadi rekomendasi aku untuk beli mobil ini. Karena kalau misalnya kita pingin beli sesuatu, kebetulan kita hidup di zaman digital, jadinya kita gak perlu untuk nanya-nanya orang dulu ya seperti apa mobil yang kita bakal beli, guys. Cukup lewat konten review aja. Aku biasanya sama auto ya, auto apa nih ya, ini gak jelas sih kontennya Om Ade Fitra ya, Om Fitra Eri, yang ternyata bisa rekomendasi aku itu untuk beli mobil yang aku inginkan gitu. Jadi buat teman berdua, contohnya seperti Kak Rudy, pas banget gitu ya untuk bisa dapetin informasi tentang mobil yang bakal dicari gitu ya, dari sebuah konten kreator, salah satunya Om Fitra Eri dan sebagainya gitu ya. Banyak sih konten kreator mobil gitu ya yang bisa kamu dapetin, mau cari yang high end atau mungkin juga cari mobil bekas, itu banyak banget reviewnya. Jadi kamu bisa cek-cek YouTube dulu atau di Instagram, Facebook boleh, untuk bisa dapetin informasi untuk mobil yang kamu ingin beli, guys, atau barang apapun gitu ya, gak harus mobil juga sih. Here we go.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Panasan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.

Kedua sudah ada Tian. Selamat pagi Kak Adi. Kalau aku sih lebih banyak ke review HP ya. Aku pantengin Bapak Putu Reza, ada gadgetin dan sebagainya yang ternyata bisa ngasih aku review HP yang menurutku sampai sekarang aku pakai masih bagus juga. Dan aku ngerasa efeknya itu penting banget untuk aku bisa dapetin informasi yang terbaik untuk HP yang aku bakal pakai. Jadi untuk sekarang review HP sih yang paling banyak aku tonton ya. Kalau ada HP yang bagus menurut aku dan itu menurut mereka juga bagus, kayaknya aku bakal beli lagi. Asik. Semasih ada uang ya kayaknya, kenapa enggak gitu. Semasih ada uang. Tapi kalau misalnya enggak ya jangan dipaksa dong.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RMI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Nah, kalau ngomongin soal konten kreator, banyak banget ya review-review untuk zaman sekarang yang ternyata konten kreator itu udah mempelajari sebelumnya gitu, seperti apa barangnya teman radio ya. Jadi buat kamu mungkin yang mau mencari barang atau istilahnya butuh rekomendasi barang, bisa bantuan mereka dengan cara kamu langsung aja ke channel YouTube mereka atau mungkin juga ke konten mereka di Instagram dan Facebook gitu guys. Penting banget sih sebenarnya untuk zaman sekarang untuk tahu seperti apa sih barang yang bakal kita beli gitu ya, atau hal yang kita ingin kunjungi, bisa menjadi apa ya, sedikit ilmu lah buat kita ya. Tapi kalau misalnya tetap penasaran walaupun review jelek misalnya kayak gitu ya, ya gak apa-apa sih. Yang paling penting kamu udah diperingatin, oh tempatnya seperti ini, oh barangnya seperti ini gitu, kalau ada dari sisi yang negatif gitu ya. So buat teman berdua, semangat terus apapun yang kalian cari, semoga dapat sesuai dengan keinginan kamu ya. Dan yang pastinya untuk konten reviewnya ya semoga aja tetap stay ya. Dan kita berharap juga sih nanti konten kreator yang kita sering kunjungin atau mungkin juga sering kita tonton itu bisa makin keren aja ya. Ya sambil kita mendukung juga sih reviewers yang ada di Indonesia ya. Oke, okay. So teman-teman berdua, kita tetap dukung konten kreator yang ada di Indonesia.

0: Tuhan ada di hatimu, ditulis oleh Husain Jaafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan ada di hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husain Jaafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husain Jaafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husain mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan, tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan, tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi, kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan ada di hatimu, bisa jadi pilihan.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman bro, 2 jam 7 pagi ada yang viral, viral buat kamu.
1: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada mase.
2: Emang boleh, sespada itu.
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Oke, ada yang viral dari tongkrongan, guys. Emang kenapa dengan tongkrongan? Ada yang salah? Enggak ada yang salah. Tapi ini tongkrongan yang keren banget, ya. Gara-gara ada di tongkrongan di pinggir jalan gitu ya. Ramai gara-gara nih orang, guys. Lagi makan santai di pinggir jalan, tongkrongan dibikin suasana berubah jadi konser gara-gara si pengamen, ada yang ngamen di pinggir jalan dan langsung ngamen di depan tongkrongan mereka, guys. Dan bermula saat pengamen ngampirin mereka sedang makan di pinggir jalan, karena mereka semuanya nih satu tongkrongan, satu circle ini jago nyanyi. Akhirnya dia request tuh lagunya Chrisye, wah cintaku, langsung pada nyanyi semua, guys. Pecah suara lah, pecah sini situ lah, ya. Waduh, gila sih, kalau circle-nya kayak gini, semuanya bisa nyanyi kayak gini, satu frekuensi kayak gini, pasti seru banget ya. Gue tadi juga pingin sih sebenarnya nongkrong di posisinya kayak gini ya. Tapi karena udah berkeluarga ya, susah jadinya nongkrongnya ya. Ya tahu diri lah ya. Jadi seperti itu teman-teman dua. Waduh, seru banget ya kalau misalnya punya tongkrongan kayak gitu. Aduh. Jadi pingin ya balik lagi ke nongkrong gitu, guys. Tapi apa daya, guys, karena tuntutan kerjaan gitu ya, tidak bisa. Aduh, nangis pagi-pagi ya. Enggak sih, tapi lihat mereka seru nongkrong aja udah bersyukur sih, karena masih ada loh tongkrongan dengan circle yang keren gitu loh.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Ada yang viral lagi teman berdua, dan ini dari seorang ART yang nggak tahu kenapa sih, mungkin ya tidak pernah naik mobil gitu ya. ART nggak pernah naik mobil dan baru pertama kali naik mobil beberapa kemudian sempat beberapa kali juga akhirnya minta resign guys. Lah kenapa gitu ya? Nah ini ART-nya langsung resign gara-gara ngaku gak kuat nahan rasa mual dan pusing karena tiap hari harus ikut majikannya naik mobil padahal baru kerja 4 hari guys. Katanya gak kuat saya pak karena gak bisa naik mobil, mual katanya, jadi berhenti gitu guys. Waduh, kalau misalnya ART gak bisa naik mobil terus habis itu gak bisa ikut majikannya kemana-mana, terus gimana kak? Maunya yang di rumah aja atau bagaimana gitu ya? Ya kalau misalnya dibilang ART maunya bagaimana ya nggak bisa juga sih ya. Tapi kalau menentukan tugasnya di mana bisa, atau mungkin juga mengajukannya seperti apa bisa gitu. Yang sabar ya kak ya. Mungkin perlu belajar lagi terbiasa dengan naik mobil. Bukan yang nggak bisa, cuma belum bisa aja, belum terbiasa aja ya sebenarnya. Siapa nih yang suka mabuk naik mobil? Waduh, kayaknya perlu belajar guys karena. Ya perjalanan itu gak selalunya deket ya. Kalau bisa dicemput dengan naik motor doang. Tapi naik mobil pastinya suatu saat nanti bakal terjadi gitu ya. So entah itu dunia kerjaan atau apapun, yang pasti naik mobil bakal terjadi gitu guys, secara gak sengaja gitu ya. Jadi perlu banget nih yang namanya teman berdua untuk bisa terbiasalah dengan hal yang baru gitu ya. Ya apa ya, bukan bilang bagaimana sih ya, tapi ya perlu dipelajari aja sebenarnya menurut aku ya, karena aku juga dulunya mabuk naik mobil, setelah itu terbiasa gitu loh.

Oke, okay, teman Freddy 2 di jam 7 lebih 10 menit ya, yang bakalnya kita bakal ada podcast ya, podcast sepak bola bersama Kak Wira, dan kita akan membahas tentang gosip kontroversi Piala Dunia 2026 bersama Kak Kato Chandra Adinata Kusuma sebagai pengamat bola sekaligus juga dosen olahraga. Seperti apa keseruannya? Dan gue juga guys, stay tune di Spada.

0: Podcast. Podcast sepak bola spesial Piala Dunia 2026 RRI Singaraja.
1: Balik lagi di Bolcast, podcast sepak bola RRI Singaraja bareng aku Ira. Ini aku gak sendirian karena aku udah didemenin oleh Blitz Andra. Halo Blitz. Dan flashing-flashingnya itu loh, nah, Amin Yamal itu sangat berbahaya. Gimana?
2: Iya. Sesuai dengan cara bermain timnya. Jadi tim Spanyol itu kan tim pegang bola selama mungkin.
1: Iya, ball possession.
2: Ya.
1: Iya, betul. Oke, Bli, aku juga mau tanya nih. Mungkin banyak nih teman-teman yang pada penasaran juga. Jagoan kalau dari Bli Chandra, ya. Apa nih? Gak usah jagoan dulu deh, gini aja deh. Bli Chandra memprediksi yang masuk 8 besar kira-kira.
2: Ya. 8 besar menurut saya itu ada Prancis, Argentina, Brazil, Portugal, Inggris, kemudian saya titip Jepang lah. Saya yakin Jepang ini masuk ini dengan progresnya ini.
1: Karena hasil uji cobanya cukup meyakinkan.
2: Kita lihat uji coba mereka selalu mainnya ke Eropa.
1: Iya, betul.
2: Lawannya Amerika Latin. Kemudian ada Spanyol. Dan terakhir, mudah-mudahan dari ini bisa tembus ya. Salah satu dari tuan rumah.
1: Oh, entah Amerika, Kanada, Meksiko ya.
2: Salah satu tuan rumah. Sehingga lebih dahsyat seperti 2002 di Jepang dan Korea.
1: Oh iya iya.
2: Bagaimana Jepang untuk pertama kali bisa lolos 16 besar dan Korea Selatan pertama kali bisa lolos semifinal.
1: Final ya.
2: Saya berharap seperti itu. Tuan rumah bisa melangkah lebih jauh.
1: Tapi di 2002 kan ini beli ada gosip yang beredar kontroversi. Ya semoga jangan sampai terjadi di tahun 2026 ini ya beli ya. Tetap dominan negara Eropa.
2: Iya. Top 10 ranking saat ini di FIFA ranking itu masih menjadi ya langganan ya, atau prediksi saya menjadi top 8 nanti di Piala Dunia 2026.
1: Kalau untuk negara-negara baru yang ikut boleh?
2: Maroko dengan rataan pemain yang masih 25 tahun, saya yakin masih jadi kuda hitam. Dengan cuaca yang seperti saya sampaikan di awal, itu menjadi privilege mereka. Kemudian pendatang baru dari Afrika, ini yang susah untuk ditebak, karena mereka powerful.
1: Iya, permainan.
2: Bermain di Liga Prancis, bermain di Liga Inggris, gitu ya. Kemudian Belanda, ini ibarat apa ya? Juara tanpa mahkota masalahnya.
1: Susah ditebak.
2: Iya. Kalau kita lihat, mohon maaf dengan para semua penggemar Belanda. Kalau kita nonton enak Belanda itu, enak sekali. Dari tahun ke tahun enak kita nonton. Tetapi kok susah ya tembus itu. Apa ada kutukan, saya nggak tahu. Sehingga ini yang barangkali mudah-mudahan bukan sebagai pendatang baru tapi bisa dobrak lah dari prediksi saya yang 8 besar tadi itu bisa mudah-mudahan Belanda naik gitu ya. Salah prediksi saya. Jadi Belanda naik. Pendatang baru selanjutnya dari apa namanya? Asia. Itu saya. Ya, mereka itu kan tinggalnya di Asia, tapi posturnya Eropa Timur.
1: Iya betul.
2: Main. Kuat, tinggi, powerful sih ya. Yes. Uzbekistan itu kan pecahan dari Uni Soviet dulu ya, kemudian ada Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan dan sebagainya. Nah ini menjadi kuda hitam selanjutnya Uzbekistan ini. Dari kalau kita lihat dari kelompok usia Uzbekistan itu ikut Piala Dunia semua.
1: Oh,
2: kenapa sekarang seniornya? Nah, mungkin ini menjadi titik awalnya mereka untuk konsisten dari junior sampai di senior.
1: Regenerasinya ya, dia pengelolaan dari usia dininya itu ya benar-benar jalan berarti ya.
2: Di Piala Asia tidak pernah absen dari semua kelompok usia. Piala Dunia pun sama. Sekarang seniornya lolos Piala Dunia. Ini yang saya kalau dulu siapa ya? Maroko, kemudian saat ini kemungkinan ini Uzbekistan akan menjadi Asianya orang Eropa ini yang menjadi
1: kejutan ya, kuda hitam yang sangat ini. Kapan besar nggak bisa kelihatannya? Masih susah?
2: Mas, panjang sekali. Habis 3-2, siapa tuh? Ini kan kalau sudah knockout, undian knockout kemudian, ini kan ada nuansa keberuntungan juga kan, kita ketemu siapa kan gitu ya.
1: Ini
2: juga menyebabkan jalan kita rezekinya kemana nih gitu, sehingga.
1: Oh iya benar juga ya.
2: Siapa tuh 6, babak 32 besar ketemu Prancis gitu. Waduh.
1: Tapi belum tentu kalah juga loh.
2: Mulai mikir kan mereka kan, mulai mikir nih saya harus buat apa gitu kan. Nah, yeah. Artinya memang bola itu bundar, semua kemungkinan bisa terjadi. Tetapi probabilitinya kecil sekali.
1: Nah, di atas kertas ya.
2: Iya. Walaupun kita nanti di lapangan semua bisa terjadi.
1: Semua bisa berubah ya kan. Tentunya bakal banyak kejutan-kejutan. Bahkan yang tahun berapa dia, Bi? Kita juga gak ada yang menyangka Jerman Jerman waktu dibantai sama Brazil waktu itu berapa 7-1 apa?
2: Brazil
1: oh, kembali.
2: Itu tuan rumah. Iya. Tuan rumah dibantai sama Jerman. Iya. Dalam itu waktu 25 menit 5 gol. 25 menit itu 5 gol, bayangkan itu. Gitu. Sekelas tim yang 4 kali juara dunia bermain di rumah sendiri. Betul. Masih ada pemain bintangnya dari penjaga gawang sampai striker. Setiap syuting masuk loh. Kayak main futsal.
1: Iya, iya.
2: Mimpi apa kemarin mereka kan kita enggak tahu. Artinya semua bisa terjadi dan Jerman rasanya enggak percaya dengan hal itu. Saya yakin. Iya, makanya begitu dia gol sekali ekspresif. Gol dua ada ekspresi. Gol ketiga enggak ada ekspresi, mungkin enggak percaya dia. Nah. Kok segampang ini? Mungkin begitu
1: iya,
2: ya.
1: Iya, iya, makanya itu. Makanya itu di ini kan di tahun ini juga kemungkinan-kemungkinan seperti itu kan juga bisa terjadi. Iya kan, Bu ya. Iya. Banyak tentunya bakal banyak kejutan apalagi pertandingannya sampai 104 pertandingan.
2: Iya, betul.
1: Enggak salah ya.
2: Iya, kalau sebelumnya kan cuma 64.
1: Iya, 64.
2: Berarti kita yang lelah ini.
1: Iya enggak? Apalagi kalau di Indonesia pagi nih, Bu. Dini hari bukan pagi ya?
2: Dini hari. Kita masih diuntungkan sih. Kita masih diuntungkan. Tetapi ya kita pintar-pintar izin dengan pimpinan sih ya. Dan perbanyak vitamin gitu.
1: Loh, siap-siap surat dokter.
2: Enggak alasan. Setelah pertandingan itu bisa kita tonton gitu ya.
1: Iya.
2: Dulu kan hanya 64. Ah, oh, okelah okay gitu masih bisa ya.
1: Betul.
2: Okay. Ini jangan-jangan kita yang drop daripada pemainnya yang drop ini gitu.
1: Anggap deh aku mau lanjut lagi deh. Kapan besar? 4 besar dulu.
2: 4 besar.
1: Iya.
2: Jerman, Prancis, Argentina, Spanyol. Masih itu, Eropa.
1: Nggak ikut beli.
2: Ya, itu gendong sendiri masalahnya.
1: Oh.
2: Berat. Berat.
1: Dia masih menganggap kalau Brazil itu cuma digendong sama Vini.
2: Iya. Dan bola sekarang sudah berubah ya.
1: Iya.
2: Kalau dulu masih lah, ball position merajai. Jogo ball itu masih merajai, tapi sudah ada obatnya gitu ya. Siapa yang gak kenal Spanyol dari 2008 sampai 2012. 2014 dipatahkan. Kemudian bagaimana hebatnya progressive attacking yang dilakukan oleh Jerman. Terpatahkan. Saat ini yang dibutuhkan dari pengamatan saya adalah sepak bola yang pragmatis. Asal gol, asal ke depan bisa gol. Selesai sudah. Sehingga tidak dibutuhkan lagi permainan yang cantik, menghibur dan sebagainya. Sehingga ini yang saya rasa yang masih getol dengan filosofi mereka terdahulu. Masih sulit untuk bersaing rasanya dengan tren sekarang lo ya, dengan tren sekarang.
1: Apalagi di edisi terakhir Piala Dunia itu juga sedikit kontroversi karena sedikit jadi gol langsung merayakan joget-joget. Berhasil lah ini sempat tuh di protes satu dunia. Baru ngegol dikit tuh joget-joget, gol satu joget-joget, satu joget ya. Langsung selanjutnya Bi, semifinal Bi.
2: Mudah-mudahan ada Jerman ketemu Argentina.
1: Wis.
2: Itu bakal seru tuh.
1: Iya.
2: Jerman, Argentina, kemudian Argentina. Spanyol akan ketemu Prancis.
1: Wah, ini kalau bener nih dipotong nih pas ini ya. Besok langsung pada nyari kontaknya beli Chandra.
2: Mudah-mudahan. Tapi ya kembali kita kan belum tahu siapa sih pemain yang didaftarkan. Sampai saat ini kan belum masuk.
1: Iya, belum ada rilis resmi dari
2: belum ada. Jadi national calling-nya belum ada di setiap peserta. Mereka masih mencari-cari hingga last minute gitu ya. Sehingga ya kemungkinan masih banyak lah ya siapa yang akan melaju lebih jauh.
1: Oke, Jerman, Argentina, Spanyol dan Prancis. Siapa masuk ke final?
2: Kok saya Prancis ya?
1: Wih, saya sih sebenarnya mau ngomong gitu juga Bi, tapi saya kok nggak ikhlas gitu.
2: Nggak tahu. Prancis ini komplit ya?
1: Iya.
2: Benar komplit. Dengan sepak bola modern komplit Prancis ini. Speed ada, power ada. Kita enggak mempermasalahkan mereka bukan berasal dari negara Prancis murni gitu. Karena sepak bola itu adalah universal gitu. tetapi dengan perpaduan multikultural mereka itu ya, yang menyebabkan rasanya orang yang super power ada di sana, orang yang intelijensinya tinggi ada di sana sebagai playmaker, kemudian ada yang punya kecepatan tinggi ada di sana, split sekali gitu. Jadi yang saya bilang kalau Spanyol kulturnya adalah tempo, Brasil tempo, semua hampir sama satu warna, tapi di Perancis banyak warna ini, sehingga menyulitkan bagi lawan untuk bagaimana sih saya harus itu sih kalau prediksi.
1: Apalagi stok pemain banyak banget
2: dalam
1: banget,
2: sekali, gitu.
1: Iya, dalam sekali,
2: ini.
1: Tapi satunya lagi Bi. Antara Spanyol dan ke Spanyol, Argentina dan Jerman berarti
2: masih susah.
1: Masih belum
2: kebayang.
1: Berarti beli Chandra secara nggak langsung prediksinya Prancis.
2: 2026 akan naik ke podium ya.
1: Iya.
2: Prediksi saya.
1: Setelah kemarin edisi kemarin kalah.
2: Iya.
1: Adi penalti. Drama yang sangat wah itu emang.
2: Tapi kan itu eventnya luar biasa kan. Ya. Ketinggalan dikejar.
1: Iya. Oke. Okay. Prancis berarti.
2: Ya. Si ayam.
1: Kita akan 2026 ini. Oke.
2: Mudah-mudahan.
1: Iya. Oke, buat kamu pemirsa dan pendengar Ballcast Podcast RRI Singaraja, ada Prancis ya, prediksi dari Bi Chandra. Ya, sekali lagi aku juga mau ngucapin lagi terima kasih buat Bi Chandra.
2: Yang
1: udah meluangkan waktu untuk hadir di sini ya.
2: Ya.
1: Terima kasih. Dan terima kasih buat kamu juga yang udah menonton dan mendengarkan Ballcast Podcast RRI Singaraja. Sampai ketemu lagi di lain hari. Dadah.
0: Podcast sepak bola spesial Piala Dunia 2026 RRI Singaraja.
1: Oke, buat kamu pemirsa dan pendengar Ballcast Podcast RRI Singaraja, ada Prancis ya, prediksi dari Bi Chandra. Ya, sekali lagi aku juga mau ngucapin lagi terima kasih buat Bi Chandra yang udah meluangkan waktu untuk hadir di sini ya.
2: Ya.
1: Terima kasih. Dan terima kasih buat kamu juga yang udah menonton dan mendengarkan Ballcast Podcast RRI Singaraja. Sampai ketemu lagi di lain hari. Dadah.
0: Podcast sepak bola spesial Piala Dunia 2026 RRI Singaraja.